kwasinqwadi inqhasi ngisa uri chap eqhala sinqanguha thinela camsa gabe xwa sithi xaiqa hulisa nila qhuse I nqhasi qosa sethwa sithi qwisithi ndinqhasi hulisa sine qhuse nqa